0: Nah, kamu baru ternyaman rasa perut kuah. Kusung sudah rasanya.
1: Oke.
2: Nah, kanyang aku pulang.
3: Kanyangnya pendengar, eh.
4: Ketawa ya pendengar.
3: Aku ngasih air mustard tu pendengar. You know what? Masa tadi kan yang aku lawat Nini sebelum Nini itu meninggal. You know? I was like, you know, macam indah sangka wah benda ni terjadi. Masa tim yang mula Nini yang tadi kan, adakan aku beritahu kamu.
4: Siapalah bunyi itu.
5: Ini abang sekejap menguruskan jenazah Nini Mo ni.
3: Nini Mo ni tadi ya. Oi.
5: Aduh. Nini kau juga.
3: Baru meninggal sekejap dia tengah aku ni pendengar Nininya.
5: Tuan Imam yang sakakan cakapkan mencari waris itu, apa kan itu Tuan Imam? Kena kajar juga.
3: Apa kan
5: takut ke Tuan Imam?
3: Kalau nak buat sakakan, tidak berani.

0: ikuti Resam Dunia hanya di Nur Islam Radio Brunei.
1: Alhamdulillah, dan demikianlah tadi dapat kita dengarkan bersama menerusi rancangan Resam Dunia. Ini merupakan rancangan terbitan oleh rakan sugas Rohana Abdullah dan membawa kita ke pukul 4.31 minit petang. Berikutnya, Auda, selepas ini, seperti biasa, Kuliah Mufti menemui Auda di Nur Islam FM Radio Brunei. What?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah Mufti untuk hari ini kita dengarkan bersama petikan ceramah bersama Mufti sempena awal tahun 1441 Hijriah yang diadakan pada hari Jumaat 20 September 2019 Masihi bersamaan 20 Muharram 1441 Hijriah bertempat di Masjid University, University Brunei Darussalam. Selamat mendengarkan.
1: Cuba kita lihat menurut satu perkhabaran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita sembahyang tahajud pada tengah malam, Allah Subhanahu wa taala berbangga kepada para malaikatnya. Seolah-olah dapat kita ni bayangkan, wahai para malaikatku, lihat engkau. Ini hamba-Ku menyembah-Ku tengah malam sedang orang lain tidur. Allah Subhanahu wa taala megah, bangga dengan kita yang sembahyang tahajud di tengah malam. Sembahyang sunat. Tahajud sunat. Bukan sembahyang fardu. Nah, inilah kita hari-hari bangun tidur pagi. Mula-mula ialah kita wajib sembahyang subuh. Sembahyang subuh. Wajib sembahyang subuh. Bangun pagi-pagi, kita wajib menunaikan sembahyang fardu subuh. Kemudian biasanya orang lepas sembahyang subuh berkira-kira pula untuk sarapan pagi. Sepatutnya sebelum sarapan pagi, sebelum cerita sarapan pagi, kita ingat sembahyang duha dulu. Patutnya jam 6 lebih, 6 lalu macam itu, masuk waktu duha, sembahyanglah sunat duha dulu sekurang-kurang 2 rakaat. Tetapi cerita sembahyang duha ini pun hingga berapa popular di kalangan kita orang-orang Islam. Ada orang alhamdulillah sembahyang subuh, selepas itu berkira kan exercise, belum lagi matahari terbit, kira exercise.

0: selesai sebelum jogging gaya sampai naik matahari. Lepas itu masuk ke rumah sarapan pagi. Lepas itu sibuk kita ni untuk pergi ke tempat pekerjaan masing-masing. Kalau pesawah kan pergi ke sawah, kalau peladang kan pergi ke ladang, kalau warga awam kan pergi ke upis. Itulah sembahyang duha macam mana, cerita sembahyang duha macam mana. Artinya biasa tercicir oleh kerana kesibukan-kesibukan macam itu, sembahyang duha biasa tercicir. Ada orang setengahnya bagus juga. Kalau warga awam datang ya ke pejabat, ambil masa 3 minit, 4 minit sembahyang dua rakaat doa. Alhamdulillah. Tapi ramai ke orang macam mana? Wallahu a'lam. Saya akan menyebut saja. Saya hendak buat andaian bahawa orang dah sembahyang doa. Tetapi saja-saja akan menyebut saja. Ramaikah orang teringat untuk sembahyang duha? Kalau ramai, alhamdulillah. Sembahyang duha, sembahyang besar, walaupun ia sunat, sembahyang duha dalam satu riwayat mengundang rezeki menyanggah papa. Salah satu riwayat, sembahyang duha membuka pintu rezeki dan menyanggah papa, menyangga miskin, menyangga fakir. Itu satu. Ada riwayat lain, orang yang sembahyang duha dua rakaat sahaja ditulis baginya seribu-ribu kebajikan. Seribu-ribu kebajikan tu banyak. Bukan dah banyak. Kalau seribu-ribu ini juta betul artinya. Malah kalau dia lebih rajin sembahyang duha lebih daripada dua rakaat, ganjarannya lebih hebat lagi. Sebagaimana riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sallat duha ithnatai asyrata rakaatan imanan wahtisaban kataballahu lahu alfa alfa hasanatin وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفَ سَيِّئَةٍ وَرَفَعَ لَهُ أَلْفَ دَرَجَةٍ وَبَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ كُلَّهَا. Maksudnya lebih kurang, barang siapa yang sembahyang duha 12 rakaat maksimum ni, dengan sebenar-benar dia itu yakin, beriman, sambil mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah tulis untuknya ribu-ribu kebajikan dan memadam daripadanya ribu-ribu kejahatan, yakni dosa, dan mengangkat darjatnya 1000 darjat. Serta Allah juga membina untuknya rumah di dalam syurga dan mengampunkan segala dosa-dosanya. Ini bagi orang yang rajin. Nabi menyebut nih bagi orang yang rajin. Kalau anda dapat 12 rakaat, 2 rakaat cukup. Membuka pintu rezeki, menyangga papa, jadilah. Tapi kalau rajin laginya Nabi membuat 12 rakaat, ani ya punya balasan, ani ya punya ganjaran. Indah hebat macam mana itu? Sembahyang duha, sembahyang duha bukan sembahyang wajib, sembahyang sunat. Tetapi hadis memberitahu macam manalah. Ini bukan pendapat sarjana, bukan pendapat ahli akademik, bukan. Tetapi Nabi cakap. Apa yang dicakap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan pandai-pandainya, tetapi wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jadi mengapa kita tidak terpanggil sekadar mengorbankan masa 10 minit? Mengapa? Mengapa? Nah, inilah artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah membuka rahasia ini untuk umat baginda, merebutnya. Sembahyang fardu satu cerita, itu fardu, wajib, mesti buat. Kemudian ditambah dengan khazanah sunnah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mengapa orang Islam tidak merebut? Jadi inilah namanya barangkali satu sunnah yang biasa dicicirkan oleh orang-orang Islam, ialah sembahyang duha selepas sembahyang subuh dengan waktunya pukul 6 ke atas, 6 lebih ke atas.
1: Demikian tadi audio telepon kita ikuti bersama Kuliah Mufti disampaikan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Sri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan. Esok kita dengarkan lagi sambungan seterusnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi audio dapat kita dengarkan bersama menerusi rancangan Kuliah Mufti buat keluarannya pada hari ini di hari Ahad 11 Safar 1448 Hijrah bersama dengan 26 Julai 2026 Masihi.

Ketika orang yang beriman ditimpa musibah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah putus berdoa kepada Allah dengan doa kunut nazilah, pagi dan petang, siang dan malam, memohon pertolongan dari

Baru-baru waktu sekarang tepat pukul 4.43 minit petang. Selamat petang diucapkan buat anda semua di mana saja kita berada pada petang ini di Nur Islam FM Radio Brunei, dan anda pada pukul 5.15 petang nanti rancangan Tarikh Islam akan menemui anda pada hari ini. Nantikan ya pada pukul 5.15 minit petang nanti.

doa untuk mendapat keturunan yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli min ladunka zurriyah thayyibatan innaka sami'ud du'a. Maksudnya, wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku dari sisimu zuriat keturunan yang baik. Sesungguhnya, engkau sentiasa mendengar, yakni menerima doa permohonan. Dipetik dari surah Ali Imran ayat 38.

Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Agama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juswap_khiu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Agama dan Radio Television Brunei.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa baginda diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak dan budi pekerti manusia. Akhlak baginda yang mulia itu menjadi contoh teladan dan pedoman serta garis pandu untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad daripada Abu Hurairah, katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innama bu'ithtu li'utammima salihal akhlaq." Maksudnya, sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik.

Di samping bersopan terhadap ibu bapa, guru, kaum kerabat, masyarakat, dan pemerintah, kita juga harus ingat akan adab sopan dalam perkara-perkara yang kita lakukan seharian. Seperti dalam menunaikan ibadat, khususnya sembahyang, adab sopan ketika makan, berpakaian, dan sebagainya. Jika setiap hari kita mengamalkan adab sopan dalam semua perkara, sudah tentu kita akan dapat mendidik diri kita menjadi orang yang berakhlak dan berbudi pekerti mulia. Akhlak yang baik adalah faktor utama dalam membina satu umat atau membangun sesuatu bangsa. Pembangunan sebuah negara bukan hanya bergantung kepada modal atau perbelanjaan yang besar, malah ia juga terletak kepada keikhlasan, kejujuran, rasa tanggungjawab, jiwa kemanusiaan yang tinggi, dan semangat kerja yang penuh dedikasi yang dimiliki oleh rakyatnya. Oleh demikian, setiap orang berkewajiban membentuk bangsa dan negaranya dengan berasaskan akhlak yang mulia serta budi pekerti yang luhur.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Wadah Tarbiyah Insani Nur Islam FM Radio Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kembali bersama di petang ini menerusi siaran Nur Islam FM Radio Brunei yang menerusi gelombang 93.3 dan 94.9 FM Radio Brunei, dan waktu sekarang sudah pun 5.02 petang, ya, waktu negara kita Brunei Darussalam. Sebiasa ruangan Salam Iman insyaAllah 3 jam berikutnya akan sama-sama kita isikan di petang ini dengan rancangan telah pun disediakan, dan insyaAllah kita akan bersama nanti dengan rancangan Tarikh Islam tepat jam 5.15 petang ini, dan insyaAllah selepas itu berita perdana akan ke udara seperti biasa 5.30 petang. Seperti biasa hari ini pertemuan kita petang Ahad, ya, 11 Safar 1448 Hijrah yang bersamaan 26 hari bulan Julai 2026 Masih. Ya, terima kasih rakan sekerja Haji Abdul Rahman telah pun bersama Auda sebentar tadi. Jadi mudah-mudahan rancangan-rancangan telah pun kami siarkan memberikan ilmu yang berguna kepada kita semua, ya.
1: Ya Allah, ya.
0: Terus bersama kami di Nur Islam FM Radio Brunei. Mudah-mudahan hari ini ada yang terbaik untuk kita semua. Jadi sama-sama kita ambil peluang untuk kita jadikan lebih baik daripada hari semalam.

0: Orang yang dimakbulkan doanya, orang-orang itu ialah pemimpin yang adil. Orang-orang yang terinaya, baik ia orang jahat atau orang baik. Ibu bapa terhadap anaknya. Orang-orang yang soleh. Anak yang patuh terhadap orang tuanya. Orang yang dalam perjalanan, yakni musafir. Orang yang berpuasa sehingga ia berbuka. Seorang Muslim yang mendoakan temannya Muslim yang jauh. Seorang Muslim yang berdoa tidak tentang dosa dan untuk memutuskan silaturahim. Orang yang bertaubat. Orang yang dalam kesempitan dan kepayahan hidup.
1: Kanser merupakan ketumbuhan dan penyebar sel-sel yang tidak terkawal. Terdapat lebih 100 jenis kanser yang boleh menjejaskan mana-mana bahagian badan kita. Kanser penyebab nombor 1 kematian pada tahun 2004 dan 2005 di negara Brunei Darussalam. Kanser-kanser yang lazim berlaku di kalangan masyarakat Brunei ialah kanser paru-paru, kolorektal, serviks dan buah dada. Auda boleh mencegah dari mengidap kanser dengan mengamalkan permakanan sehat, berkhasiat, kegiatan fizikal dan tidak merokok. Cegahlah kanser dari kehidupan Auda. Auda mampu merubahnya.

0: sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu akan berada di syurga seperti dua jari ini, dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
1: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive, atau 39999 bagi pengguna Imagine.

0: Tarikh Islam. Islam
1: bersama Tarikh Islam hanya di Nur Islam FM Radio Buna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bawakan Auda menyelusuri jejak agung peradaban Islam dari zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkongsian yang disampaikan bukan sekadar fakta sejarah, akan tetapi juga pengajaran dan inspirasi untuk kita semua sebagai umat Islam. Jadi, mari kita ikuti dan hayati untuk keluaran pada kali ini. Tarikh Islam.

tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah terpadamnya api yang disembah oleh orang-orang Majusi sewaktu baginda diputrakan, berlakunya gegaran di istana Rom dan Farsi ketika baginda diputrakan. Baginda sentiasa dipayungi awan ketika hari panas. Tubuh badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada bayang-bayang jika terkena cahaya matahari, dan ada tanda kenabian di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tarikh Islam. Semoga perkongsian kali ini dapat membuka minda dan menyuburkan jiwa kita dengan semangat perjuangan, keimanan dan kebijaksanaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi lipatan sejarah. Bahan adalah merupakan isi pelajaran buku Tarikh Islam terbitan Jabatan Pengajian Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Negara Brunei Darussalam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Setiap orang akan keluar dari rumahnya untuk melakukan tugas yang harus dilaksanakan. Jika dia seorang pegawai, dia akan ke pejabat. Jika dia seorang peniaga, dia akan ke kedainya. Dan jika seorang petani pula, dia akan ke ladangnya. Manusia harus melaksanakan tugas masing-masing. Di samping kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal urusan rezeki ini, kita juga diperintahkan untuk berusaha karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengurniakan kepada kita akal fikiran dan tenaga untuk digunakan sebagai daya usaha. Tentunya kita ingin mendapatkan yang terbanyak untuk diri kita sendiri dan keluarga. Yang miskin tentunya ingin menambahkan rezeki dan pendapatan agar tidak terlalu sempit dalam kehidupan seharian mereka. Dan yang kaya ingin bertambah kaya. Semua ini adalah sebagai usaha dan ikhtiar manusia itu sendiri, mengikut kemampuan dan kekuatan tenaga yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Dan tentunya pencarian itu hendaklah dengan jalan yang halal dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, kita juga disuruh untuk berdoa dan mengamalkan ajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat-umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Antaranya seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Jarir radhiyallahu an yang bermaksud, siapa membaca surah Al-Ikhlas ketika akan memasuki rumahnya, maka dapat menolak, yakni menjauhkan kefakiran dari ahli rumah itu dan para tetangganya. Dari hadis ini dapat difahamkan bahawa siapa yang membaca surah Al-Ikhlas setiap kali hendak masuk ke rumahnya, selepas pulang dari berjalan atau bekerja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkan dirinya dan para tetangganya daripada segala kefakiran. Jadi, dari itu, marilah kita sama-sama mengamalkan surah ini. Mudah-mudahan kita mendapat berkat dari apa yang kita kerjakan dan amalkan.

Riwayat dari Abu Hasan Al-Mawardi menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang maksudnya, sesiapa yang inginkan kebahagiaan di dunia, maka hendaklah ia berilmu. Dan sesiapa yang inginkan kebahagiaan di akhirat, maka hendaklah ia berilmu. Dan sesiapa yang inginkan kedua-duanya sekali, maka hendaklah ia berilmu.

Petang. Baiklah, pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi azan bagi menandakan masuknya waktu menunaikan sembahyang fardu maghrib dari Masjid Umar Li Severin, Bandar Seri Begawan akan berkumandang.

Jadi sementara itu, orang pendengar, bersama kita renungkan sabda baginda Rasulullah SAW yang bermaksud, ya, doa seorang sentiasa akan dimakbulkan selama dia tidak berdoa untuk perbuatan dosa ataupun untuk memutuskan tali silaturahim dan tidak terburu-buru. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan terburu-buru?" Ya Rasulullah SAW menjawab, yang dimaksudkan dengan terburu-buru adalah apabila orang yang berdoa itu mengatakan, "Aku telah berdoa dan terus berdoa tetapi belum juga dikabulkan." Setelah itu, ia merasa putus asa dan tidak pernah berdoa lagi. Riwayat Muslim. Ya, ada pendengar, sesungguhnya doa adalah satu bentuk harapan kerana manusia memang sangat mengharap pertolongan dan juga bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan doa adalah senjata bagi mukmin. Ini bermakna besarnya peranan dan juga kedudukan doa dalam saat tiada tali pergantungan selain doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang berkuasa berhak untuk tidak memakbulkan doa hamba-Nya jika perkara yang diminta itu tidak membawa sebarang kebaikan. Hikmah di sebalik setiap doa yang tidak dimakbulkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala memberi apa yang manusia perlu, bukan apa yang Dia mahu.

Jadi orang pendengar, antara ciri-ciri doa yang tidak dimakbulkan adalah doa yang tidak dilakukan secara sepenuh hati. Artinya doa yang dimohon kepada Allah tetapi tidak disertakan dengan keyakinan terhadap kasih sayang dan kuasa Allah. Jadi melalui riwayat mengenai dengan ulama terkenal iaitu Al-Imam Al-Faqih, datangkan satu kemungkinan muda itu. Baiklah, pendengar, sekarang kita kembali semula ke Masjid Umar Saifuddin Bandar Segawan.

سمع الله لمن حمده الله أكبر.

Baiklah, sebagai bandual ini kita bersama waktu sekarang 7.14 minit malam waktu negara kita. Hiburan dan bersalam. Alhamdulillah, kembali kita semula ke Studio Nur Islam FM, Radio Brunei. Hari ini pertemuan kita Ahad, ya, 12 Safar 1448 Hijrah, ya, bersamaan 26 hari bulan Julai 2026 Masihi. Masih lagi bersama di malam ini ruangan Salam Iman, insyaAllah sehinggalah jam 8 malam ini. Dan sebagai panduan kepada kaum muslimin dan muslimat, azan bagi menandakan masuknya sembahyang fardu Isya malam ini nanti bermula jam 7.51 minit malam. Baiklah, ada pendengar, bersama kita dengarkan bacaan surah Yasin. Semoga ya kita memohon kepada Allah agar negara kita Brunei Darussalam terselamat dari bala dan segala jenis penyakit. Bismillah.

Surah Allah Azim demikianlah tadi ada pendengar yang dirahmati Allah bacaan surah Yasin. Semoga Allah SWT melindungi negara kita, Hibrunai Darussalam, dari bala dan segala jenis penyakit.

0: Baiklah, waktu sekarang tepat jam 7.30 minit malam. Terima kasih untuk semua pendengar masih lagi bersama kami di Nur Islam FM, Radio Brunei. Baiklah, untuk seterusnya bersama kita dengarkan Lakastah Menghafal.
1: Lakastah Menghafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam edisi kali ini, kita ini akan menghafal 10 ayat awal daripada surah Al-Kahfi. Dan untuk hari ini, kita ini akan menghafal ayat ke-9.

0: Adakah engkau menyangka, yakni wahai Nabi Muhammad, bahwa Ashabul Kahfi, yakni orang-orang mendiami gua, dan Ar-Raqim itu sahaja, antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan kami yang menakjubkan?
1: Sadaqallahul Azim.
0: Lakastah menghafal. Pengenalan Surah Al-Kahfi. Surah ini adalah antara lima surah yang memulakan ayat dengan Alhamdulillah, yaitu Surah Al-Fatihah, Surah Al-An'am, Al-Kahfi, Saba, dan Fatir. Ia dinamakan Surah Al-Kahfi yang bererti gua, atau Ashabul Kahfi yang bererti penghuni-penghuni gua. Surah Al-Kahfi mempunyai banyak kelebihan, seperti mana yang disebut dalam hadis-hadis sahih. Antaranya hadis yang diriwayatkan daripada Abu Darda radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya sesiapa yang hafaz 10 ayat

0: Eh, apa ni? Tahniah, anda telah terpilih dan memenangi hadiah wang sebanyak $10,000. Sila hubungi nombor telefon. Wah, alhamdulillah. Kaya mendadak ku ni. Baik, ku telefon dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. You won.
0: Benarkah ni yang aku ada memenangi hadiah $10,000 ah?
1: You won. Tahniah, puan telah memenangi wang sebanyak $10,000 USD bagi cabutan nombor telefon bertuah. Tahniah sekali lagi puan.
0: Alhamdulillah. Okey, macam mana tu ah untuk klaim hadiah tu?
1: Baiklah. Begini puan, untuk mendapatkan hadiah wang tersebut, puan perlu untuk membeli maklumat peribadi puan sebelum mendapatkan semua wang itu. Puan juga dimestikan untuk membayar yuran bagi tuntutan hadiah terlebih dahulu.
0: Eh, ada yuran jua. Bah, mana saja. Janji lepasan ni aku kaya. Macam mana tu pembayarannya?
1: Puan perlu bank in ke bank akaun kami yang akan kami berikan melalui mesej selepas ini.
0: Okey. Eh, katanya patang tadi kan bank in duit atu. Tapi indah jua ada-adanya aku cek sampai malam ni. Aku telefon-telefon indah jua akan angkat. Astagfirullahalazim. Kena tipu ku kah? Rugi eh. Bukan pulang untung ni. Aduh.
2: Orang ramai adalah diingatkan untuk tidak terpedaya dengan hadiah wang yang dijanjikan oleh pihak pelaku sindiket penipuan scam. Jika anda mendapati sebarang pesanan atau panggilan telefon yang mencurigakan, sila hubungi 993 atau laporkan sendiri ke pihak polis yang berdekatan.

namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang, bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk, tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio pendengar yang dirahmati Allah, memulakan kebersamaan kita menerusi ruangan salam subuh 4 hingga jam 7 pagi. Seketika bersama kita dengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran.

بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون.

0: صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim. Demikianlah tadi telah bersama kita dengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran mengisi kebersamaan kita menerusi ruangan salam subuh 4 hingga jam 7 pagi. Allah.

Daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tikar anyaman pelepah tamar sebagai dinding di waktu malam. Lalu ia bersembahyang. Pada waktu siang ia menghamparkan tikar itu dan duduk di atasnya. Orang-orang pun datang berkumpul kepada Rasulullah. Lalu mereka bersembahyang sepertinya. Sehingga kemudiannya bilangan mereka menjadi ramai. Rasulullah datang menemui mereka dan bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit." Riwayat Bukhari.

Awak dan pendengar yang dirahmati Allah, 4.15 minit pagi waktu negara kita Brunei Darussalam, kita bersama menerusi ruangan Salam Subuh 4 hingga jam 7 pagi, dan awak dan untuk seketika bersama kita dengarkan rangkaian doa-doa ini.

selepas membaca tahiyat akhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa dalam akhir bacaannya, yaitu antara tahiyat dan salam. Baginda membaca, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant. Maksudnya, Ya Allah, Ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku yang telah lalu dan yang akan datang, yang kusembunyikan

0: dan yang kulakukan dengan terang-terangan, dan yang kulakukan dengan berlebihan, dan apa sahaja yang engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Engkau yang mendahulukan, yakni yang menyegerakan, dan engkau yang menangguhkan, yakni yang mengakhirkan. Tidak Tuhan melainkan engkau. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Teruskan kesetiaan Auda 93.3 94.9 FM di rangkaian Nur Islam.

daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tikar anyaman pelepah tamar sebagai dinding di waktu malam. Lalu ia bersembahyang. Pada waktu siang ia menghamparkan tikar itu dan duduk di atasnya. Orang-orang pun datang berkumpul kepada Rasulullah. Lalu mereka bersembahyang sepertinya. Sehingga kemudiannya bilangan mereka menjadi ramai. Rasulullah datang menemui mereka dan bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit." Riwayat Bukhari.

bulan-bulan dalam takwim hijrah: Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Safar adalah bulan kedua dalam kiraan takwim hijrah. Safar bererti kosong kerana dalam bulan ini, orang-orang Arab sering meninggalkan rumah tangga mereka menjadi kosong kerana melakukan serangan dan menuntut pembalasan ke atas musuh-musuh mereka, berniaga dan mengembara. Bulan ini digelar Al-Khair oleh para ulama Islam yang bererti kebaikan. Di dalam bulan ini, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berlaku satu peristiwa penting, iaitu penghijrahan pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat karib baginda Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu daripada Makkahul Mukarramah menuju ke Gua Thur, iaitu dalam usaha mempertingkatkan dan mengukuhkan dakwah Islamiah dengan cara yang lebih berkesan. Peristiwa tersebut berlaku pada 27 Safar, 13 tahun selepas kerasulan baginda.

0: kepada pendengar yang dirahmat Allah, 4.30 minit pagi waktu negara kita Brunei Darussalam. Untuk seketika bersama kita ikuti rancangan terbitan Harun Haji Awang Hidup menerusi rancangan Mahfuzah, yakni Pepatah Arab.
1: Mahfuzah, Pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, Lantarja'al ayyamul lati madat. Lantarja'al ayyamul lati madat, yang bermaksud tidak akan kembali hari-hari yang telah berlalu. Tidak akan kembali hari-hari yang telah berlalu. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Lantarja'al ayyamul lati madat. Lantarja'al ayyamul lati madat. Tidak akan kembali hari-hari yang telah berlalu. Sekian pepatah Arab untuk kali ini. Assalamualaikum.